0: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Hai, selamat pagi. Ada yang jam segini udah langsung mengeluhkan, ya ampun kok udah hari Senin lagi sih. Hey, semangat rockstars. Udah ketemu Senin, tandanya barengan sama Dewi Hanafi lagi di GMHR sampai jam 9. Ditemenin sama lagu-lagu yang enak selama 2 jam ke depan. Jadi mudah-mudahan bisa bikin happy pagi lo ya. Jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on The Rockin' Life.
1: Your Morning Companion, GMHR.

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. GMHR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Setelah Spider-Man Brand New Day yang juga akan ditunggu-tunggu banget datang dari MCU, adalah film X-Men versinya Marvel ya. Ini katanya untuk peran Profesor X mulai memasuki tahap casting nih, di mana Christopher Abbott dan juga Tom Pelfrey disebut-sebut akan menjadi dua aktor yang bersaing untuk memerankan Charles Xavier, sosok pemimpin para mutant yang sebelumnya ikonik banget lewat Patrick Stewart, and of course yang menurut gue brilian sekali adalah James McAvoy. Nah, dua-duanya nih udah menjalani proses audisi untuk peran tersebut, tapi belum ketahuan. Menurut lo, antara Christopher Abbott atau Tom Pelfrey yang lebih cocok jadi Profesor X? Menurut gue sih, kalau sekarang belum ketahuan, emang harus dilihat dulu, nunggu rambut mereka dibotakin.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR. Udah mulai ngeluhin handphone lo kehabisan memori atau udah mulai sering ngehang, baterai cepet panas? Saatnya ganti handphone baru tapi belum ada budget. Sekarang katanya Apple udah bikin layanan sewa iPhone juga nih, Rockstars. Namanya adalah Apple Upgrade, program yang memungkinkan kita sebagai user itu menyewa berbagai perangkat Apple. Jadi bukan cuman iPhone aja, bahkan lo bisa sewa Apple Watch, iPad, dan juga Mac dengan sistem pembayaran bulanan. Nah, tarifnya ini beda-beda tergantung gadget atau perangkat yang mau lo gunakan dan juga tergantung seriesnya ya. Mulai dari $17 atau $18 Amerika Serikat, sekitar 325 ribuan rupiah per bulan untuk nyewa iPhone, 200 ribuan untuk Apple Watch dan juga iPad, serta 450 ribuan per bulan untuk nyewain MacBook. Masa sewanya lo bisa milih antara 12 sampai 24 bulan. Wah, kalau dibandingin sama rental iPhone di Jakarta, dimana sekarang kan juga udah banyak ya yang sering orang gunakan untuk keperluan bikin konten misalnya, atau kalau lo sering pergi ngonser tapi pengen handphone yang lebih bagus, itu lo juga udah bisa nyewa ya kan. Sedangkan nyewanya bisa dari per hari bahkan. Kalau dari Apple harus nyewanya 12 atau 24 bulan, itu sih sama aja kayak mending nyicil beli gak ya?

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: You're listening to TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi, masih di GMHR. Pagi ini kita lagi ngobrolin soal third place atau tempat ketiga. Bukan orang ketiga ya, tempat ketiga setelah rumah dan tempat kerja. Yang mungkin tanpa sadar udah jadi bagian dari rutinitas lo sehari-hari rockstars. Bisa coffee shop, tempat lo selalu ngopi, nongkrong sama temen lo, atau gym langganan lo, tempat lo buang stres ya, melakukan kardio dan segala strength training. Atau mungkin ada taman deket rumah untuk lo duduk sendirian, bengong-bengong sedikit, atau bahkan warung yang tiap hari lo datengin. Semuanya itu bisa menjadi tempat ketiga. Tapi yang menarik, kadang emang tempat-tempat ini tuh bukan cuma soal tempatnya aja ya, tapi soal rasa nyaman, rutinitas, orang-orang yang ada di sana, atau mungkin karena emang akhirnya tempat itu bisa jadi pelarian kecil kita dari kerjaan dan juga rutinitas sehari-hari. Nah, kalau versi lo gimana rockstars? Selain rumah dan tempat kerja, ada gak sih satu tempat yang tanpa sadar udah jadi third place lo, udah jadi tempat ketiga yang sering banget lo datengin? Masih gue tungguin WhatsApp-nya ya, langsung ke 0815-1987-6876. Boleh sekalian ceritain juga apa sih yang bikin lo selalu balik lagi ke tempat itu. Go WhatsApp sekarang ya.
2: Your Morning Companion.

0: Classic Head Start with
1: GMHR will continue right after this.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Today with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9 ya. This one is Lake Street Dive with Hypotheticals. Ini udah bukan hypotheticals lagi, tapi ya kalau kita lagi ngomongin soal third place atau tempat ketiga, karena mungkin memang pada kenyataannya, faktanya, lo sering banget datengin tempat-tempat tersebut di antara rumah menuju tempat kerja lo atau sebaliknya ya, saat sebelum pulang dari kantor mampir dulu gitu mungkin ke coffee shop langganan atau tempat olahraga atau sekedar tempat nongkrong warung sebelah kantor gitu misalnya ya. Selamat pagi untuk Bagas di 0812-6648 sekian-sekian. Katanya kalau buat gue itu third place-nya adalah coffee shop dekat kantor. Awalnya cuma karena paling praktis buat ngopi karena deket, tapi sekarang kalau lagi mau pekerjaan, gue pasti larinya ke situ. Wah, ini mirip banget sebenarnya sama tempat gue sekarang. Ada satu coffee shop yang sebenarnya dulu pas zaman kuliah, gue juga sering kesana karena tempatnya enak gitu kan, sepi. Ternyata pas mulai ngantor juga salah satu sahabat gue itu tempat ngopinya di situ. Dan sekarang itu jadi beneran sebelah kantor gue yang sekarang, beneran tinggal jalan kaki, enak banget ya. Selamat pagi untuk Rania di 0821-7763 sekian-sekian. Kalau gue ternyata gym lagi tempatnya bukan karena gue rajin banget olahraga, tapi justru kalau lagi banyak pikiran, gue somehow lebih enak pergi ke gym daripada diem di rumah. Wah, ini sih beneran satu hal yang bagus banget Rania ya. Apalagi kalau misalnya lo emang olahraga, itu kan beneran sebenarnya bikin lo happy kan, ngeluarin hormon yang bikin lo happy lagi. Kalau Amel di 0857-3345 sekian-sekian, ini adalah rumah temen gue, udah jadi kayak rumah kedua yang bukan PIM ya. Tapi udah jadi base camp bareng-bareng juga, gak harus janjian. Kadang datang cuma buat makan, rebahan terus pulang. Enak banget ya, udah seperti rumah sendiri. Kalau yang lainnya gimana Rockstars? Belum sempat cerita, masih gue tungguin. Silahkan WhatsApp di 0815-1987-6876.

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR. Sampai tepat jam 9 pagi. This one is Hon featuring Georgia with Location Unknown. Kalau gak ada di rumah, gak ada di tempat kerja, tapi orang udah tahu banget sama lo, mungkin bisa paham kalau kayaknya dia lagi ada di tempat ketiga deh. Alias mungkin di coffee shop favorit atau lagi nge-gym nih udah pasti ya. Kita lagi ngomongin soal third place, tempat yang selalu jadi bagian dari rutinitas lo sehari-hari selain rumah dan juga tempat kerja gitu ya, yang suka lo mampirin sebelum berangkat kantor atau justru sebelum pulang ke rumah. Selamat pagi untuk Alvin di 0812-8436 sekian-sekian. Katanya mau ikutan topik dong Wi, tempat ketiga yang sering aku datengin adalah coffee shop, karena bisa work from cafe sambil ngopi tentunya ya, dan biasa kesana tuh pas siang-siang. Wih, ini kayaknya banyak sih emang yang jadi third place-nya tuh adalah coffee shop ya. Either emang karena lo WFH, WFC, WFA alias work from anywhere, akhirnya punya satu tempat atau satu cafe yang selalu jadi go to place lo. Entah karena udah pasti kopinya enak, dan yang paling penting kalau bisa lah buat kerja, wifi-nya lancar ya. Alvin, sekalian pengen request lagunya Adam Levine yang Lost Stars, siap nanti akan aku antrikan ya. Lanjut dengerin ya Alvin ya. Ada Shiva juga, selamat pagi di 0821-7724 sekian-sekian. Katanya ini third place-nya adalah salon. Wah, best ya. Kalau lagi mumet banget, gue booking treatment, terus diem deh di salon selama 2 jam, gak perlu ngobrol sama siapa-siapa, udah cukup bikin mood balik lagi. Ih, ini buat cewek-cewek emang enak banget kalau udah punya salon langganan ya, yang bisa lo jadikan tempat ketiga. Sebelum ngantor mungkin pengen blow out rambut dulu ya kan, atau pulang kantor justru pengen kayak kerimbat-kerimbat sedikit supaya relax lagi. Kalau Sena di 0819-5569 sekian-sekian, ini bertolak belakang banget karena tempat ketiganya adalah bengkel langganan. Kedengerannya aneh, tapi karena udah kenal mekaniknya dan owner bengkel dari lama, kadang kesana bukan cuma karena mobil rusak, tapi nongkrong aja. Siap. Untuk yang lain yang masih pengen lanjut cerita, silahkan ya 0815-1987-6876, karena aku juga masih bersamamu seperti jazz sampai tepat jam 9.

Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. Hailey Steinfeld with Starving. Ini emang jam-jam lapar kalau belum sarapan ya. Mungkin sebelum nanti nyampe di kantor, sempetin mampir ke coffee shop atau toko roti langganan lo, yang akhirnya saking seringnya lo datengin, lo tanpa sadar itu udah menjadi tempat ketiga lo, udah jadi third place lo ya. Ini yang lagi kita obrolin pagi hari ini, Rockstars, ngomongin soal third place atau tempat ketiga selain rumah dan juga tempat kerja, yang akhirnya udah jadi bagian rutinitas kehidupan lo sehari-hari. Selamat pagi untuk Alexander, apa kabar? Alexander di 0838-7016 sekian-sekian. Katanya nih, third place gue adalah vihara, karena setiap hari abis kerja harus banget mampir ke sini. Wah, dari sekian banyak yang tadi jawabannya rata-rata adalah coffee shop, udah gitu rumah temen, ada juga yang bengkel, salon. Ternyata kalau Alexander tempat ketiganya adalah vihara ya. Tapi mungkin emang diantara lo juga ada yang tempat ketiganya tuh adalah rumah ibadah, jadinya rockstars ya. Entah masjid atau musola sekitar kantor, ada juga yang mungkin mampirnya ke gereja sebelum pulang ke rumah. Atau selamat pagi nih buat Rian di 0815-7730 sekian-sekian, katanya kalau third place gue ini akhirnya adalah Warmindo yang tinggal jalan kaki dari kantor. Udah jadi tempat langganan, terutama kalau udah memasuki tanggal-tanggal tua. Aku paham banget ya, akhirnya sering jajannya di Warmindo aja deh. Emang kayaknya gak bisa nolak kalau dikasih mie instan, apalagi yang mie goreng. Tapi kalau kata Rian, ditambah di tempat Warmindo dekat kantor gue,

0: Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Bernadia, Laut yang Tenang. Aduh, enak banget lagunya ya, untuk menemani hari Senin pagi lo. Yang mudah-mudahan dengerin lagu ini bisa menenangkan, gak gerasak gerusuk, gak gerabak gerubuk ya. Yang lagi di jalan, masih macet, hati-hati nyetirnya ya. Semangat. Mudah-mudahan hari ini semua kegiatan lo berjalan lancar, rockstars, apapun itu. Semuanya menyenangkan ya, gak ada yang bikin lo bete. Terima kasih banget buat yang udah dengerin dari jam 7 pagi tadi, nemenin gue di sini juga. Mungkin ada yang streaming dari therockandlife.com, yang sekarang juga baru nongol di live TikTok kita. Walaupun di on-air-nya harus udah berpisah dulu ya, hanya untuk sementara tapi kok, rockstars. Kita akan ketemu lagi hari Kamis di Soundtrack seperti biasa dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' Monday. Bye.
1: You've been listening to Game HR on The Rockin' Life. Thank you for staying with us. And we'll see you on the next edition of Game HR.
2: You're exactly where you need to be. This is TRL. Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix.

0: and Bali. TRL.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
4: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angka. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangka untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, The Office, sampai nanti jam 1 siang. Emang kalau mau ngebahas yang bikin bangga Indonesia, gue rasa sih Nona gak ada lawan ya. Setelah kemarin bikin bangga seluruh masyarakat Indonesia terutama dan fans-fansnya, abis perform di Head in the Clouds, Los Angeles, I love you guys so much. I don't know, gue tuh ngerasa bahwa kehadirannya mereka di industri ini tuh lumayan bikin gebrakan terutama buat Indonesia ya, karena selain mereka ngebawa culture yang Indonesia banget, mereka juga bisa membuktikan dengan performance-nya mereka, dan mereka bisa kayak approve kalau Indonesia tuh punya loh sesuatu yang bisa dibanggain. Cuman satu sih sebetulnya, Nona, dan mungkin tim-tim yang memegang Nona, ini tuh gak akan coba gitu konser di negara sendiri.

siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, The Office, sampai nanti jam 1 siang. Emang kalau kita ngomongin negara sebelah ya, selalu banyak banget surprise yang menurut gue sih gak biasa. Salah satunya di China sana, belakangan sebetulnya seliwuran video yang cukup lama diperlihatkan ketika ada sebuah robot humanoid yang sengaja dirancang sebagai pengemis rockstars. Jadi mereka tuh dibikin untuk, iya memang untuk mengemis. Jadi disiapin scan QR, terus disiapin tempatnya untuk, ya siapa tahu ada orang yang mau ngasih yen katanya ke situ. Dan gak tahu kenapa belakangan jadi viral banget, karena ini lumayan jadi kontroversial. Jadi why dibikin kayak gitu, sedangkan mereka kan sebetulnya punya tujuan untuk ya kalau bisa sih transportasi, alat-alat yang membantu manusia. Tapi mungkin bisa jadi ini dibikin sebagai art installation. Masih dipertanyakan sih. Kalau gue udah langsung kebayang, ini kalau dibikin di Indonesia ya, sebelum 24 jam itu robot udah hilang, diambil maling.

This is Talking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office. Sampai nanti jam 1 siang, sampai nanti juga gue masih mempersiapkan banyak banget sebetulnya ya, kabar yang menarik, yang seru untuk dibahas. Terus gue punya sedikit bocoran soal politik Indonesia. Waduh, berat banget. Enggak deng, bercanda. Gak usah kemana-mana, barengan gue, The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masuk ke jam 12. Hai, selamat siang buat lo yang baru gabung barengan sama gue tentu. Ini ada satu jam sisa, kita manfaatin buat yang seru-seru, buat yang happy-happy, buat yang enjoy juga. Biar makin relax ya kan. Masuk Agustus harus oke lah ya. Sampai nanti jam 1 siang, The Office.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di The Office sampai nanti jam 1 siang jelep gitu. Perasaan gue ketika baca kabar ini, dan mungkin ini juga jadi warning untuk semua orang ya, supaya kita bisa bersuara sih. Ketika per tahun 2026 dan bulan Mei tercatat di BPS kalau pengangguran di Indonesia mencapai 1 juta orang, Rockstars. Data ini sebetulnya terus diupdate dari bulan ke bulan, apalagi mungkin setelah masa kepresidenan menjabat yang baru, dan jadi concern soal banyaknya lapangan pekerjaan. Sampai saat ini lumayan banyak, tapi yang bikin gue surprise adalah penyamarataan dari lulusan universitas. Jadi ada S1, S2, S3 dibikin rata juga gitu ya datanya, dan ternyata bikin shock karena kok bisa ya sebanyak itu dan belum ada solusi sampai sekarang per bulan Agustus 2026. Masih kok sama kalau dari gue pertanyaannya atau mungkin permintaannya, mana nih 19 juta lapangan pekerjaan? Mau sampai kapan?

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is Jerocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Face, emang kalau lo butuh yang bikin seger, melek di jam segini, belum lagi happy-happy gitu ya, banyak kok. Syaratnya apa? Syaratnya lo stay aja, karena selain itu kabar yang menarik juga udah gue siapin spesial di The Office.

This is Drogin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, The Office. Sampai nanti jam 1 siang, agak lebih tenang, boleh bernafas. Boleh banget ketika akhirnya mall di Kokas kemarin yang desas-desusnya dibikin pagar super tinggi itu dibongkar Rockstars. Kenapa? Kemarin tuh sempat jadi isu aja ketika mereka akhirnya memutuskan untuk pakai pagar itu karena masalahnya nih, berita yang beredarnya gak enak. Bilangnya tuh kayak takutnya, atau mungkin spekulasi ya, dari warga atau masyarakat Indonesia sih, yang bilang kalau misalnya khawatir akan ada kerusuhan lagi seperti kejadian Orde Baru. Tapi sampai detik ini gak ada pengakuan apa-apa dari pihak mallnya. Ya walaupun sebetulnya ini diinisiasi duluan dari grupnya mereka di Surabaya, cuman yang beda mungkin kalau di Jakarta berhasil dibujuk, disampaikan oleh Bapak Pramono Anung dan berhasil dibongkar juga. Ya emang apa ya, sesuatu yang berkaitan sama trauma tuh bikin khawatir, tau gak sih Rockstars. Jadi jangan coba-coba deh mancing-mancing sama masa lalu yang emang udah gak enak.

0: TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long. But if
1: you love... Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be... Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
2: Rockin' Sports.
3: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok, kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with a rockin' life where everyone can be a rock star.
2: Hit Gitaf, welcome to TRL Icon.
3: Hello.
2: Sebelumnya congrats buat album Berusaha di Bawah Hujan.
3: Terima kasih.
2: Tapi gue pengen nanya dulu nih, belakangan ini nih hidup tuh lagi banyak ngajarin apa sih buat Gita?
3: Hidup itu sekarang lagi banyak ngajarin buat mundur sedikit dan melihat lagi ke belakang apa yang udah dicapai dan apa yang udah dilalui. Jadi kadang tuh suka ngerasa pengen capai ini, pengen capai itu, tapi

0: Tapi suka ngerasa kok udah lewat aja gitu, padahal sebenarnya itu pengalaman yang precious. Jadi sekarang lebih mindful aja sih sama semua perjalanan, dan baik yang belum dilalui atau yang sudah dilalui.
1: Nah, gue lihat kan Jula Glo ini kan sekarang banyak pakai perumpamaan ya, kayak berusaha di bawah hujan, masih ada cahaya. Nah, perumpamaan kayak gitu tuh lo ambil dari mana sih?
0: Ya, ambil dari otak sendiri. Soalnya sama sekali gak ada referensi yang bagaimana banget selain diolah dari otak aku sendiri sih.
1: Dan kenapa hujan yang dijadiin analogi untuk album lo sekarang?
0: Waktu nulis album ini sama sekali gak punya bayangan gimana caranya nulis album cinta gitu. Dan aku pun juga gak berpengalaman nulis lagu cinta. Gak banyak diskografi It Gitaf yang lagunya cinta. Terus setelah menemukan lagu Sedih Aku Sebelum Hujan ditulis untuk pertama kali, aku kayak ngerasa kayaknya gue mau pakai hujan. Karena hubungan aku sekarang itu kayak lagi berusaha di bawah hujan gitu. Berusaha di bawah segala tekanan dan segala ketidakmungkinan kita bisa bersama gitu. Terus keterusan dengan perhujan-hujanan ini gitu.
1: Ada gak hal yang dulu buat lo kelihatan sederhana tapi sekarang justru lo pikirin banget?
0: Dulu kelihatan sederhana tuh orang tua sih, lebih ke kesehatan mereka gitu. Dulu tuh kayak ngelihat mereka tuh bisa hidup terus gitu. Gak tau kenapa kayak ngelihat orang tua, mereka akan selalu exist gitu dimanapun dan kapanpun aku. Tapi semakin aku besar dan ngelihat mereka tuh semakin terlihat gitu, kalau fisiknya udah mulai menurun gitu, ternyata ngerawat kesehatan orang tua tuh gak sesederhana itu, dan mereka bisa aja gak hidup selama itu gitu. Jadinya aku baik lagi selalu mindful sama waktu aku bersama mereka, dan pengennya tuh mereka jaga kesehatan, gak nunggu sakit dulu, tapi jauh dari sebelum mereka amit-amit diserbu penyakit.
1: Abis ini kita bakal balik lagi masih di TRL Icon bareng It Gitaf.

0: Rock Your Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Nah, album ini tuh kan nyeritain soal hubungan yang lagi lo alamin sekarang ya. Ada nggak sih cerita hidup lain yang sebenarnya pengen lo sampein di album ini?
2: Sebenarnya tuh walaupun ini album buat pasangan, album cinta, tapi terlebih dari itu tuh ada refleksi ke diri sendiri gitu tentang keputusan hidup kita yang mungkin nggak menyenangkan untuk semua orang. Harapannya orang tuh paham kalau hidup tuh nggak melulu harus ikutin kata mau kata orang gitu. Pasti kembali lagi ke kita yang memutuskan dan kita yang terima konsekuensinya. Dan kalaupun kita berakhir gagal dengan keputusan kita, orang tuh gak punya hak untuk bukan apa gue bilang gitu. Jadi ya udah biarin aja mereka ngomong gitu, tapi it doesn't define our journey gitu.
1: Sekarang kita masih percaya gak sih kalau semua orang itu sebenarnya bisa dimengertiin, bisa dipahami?
2: Semua orang tuh bisa dimengerti, tapi gak semua orang harus mengerti semua orang gitu. Jadi kita pilih battle mana yang mau kita ikut tempur gitu. Misalnya aku ada pasangan aku gitu, kalau aku komit untuk mengerti dia, ya aku memang sepengen itu untuk mengerti seluruh semestanya dia. Tapi gak perlu juga aku harus kayak gitu. Aku bisa memilih orang mana yang mau aku pahami semestanya. Jadi semua orang tuh punya orangnya masing-masing untuk mengerti semestanya mereka. Jadi gak perlu harus paham semua orang.
1: Sebagai musisi yang sering menulis tentang perasaan, pernah gak sih ada momen ketika lo justru memilih untuk gak memahami sesuatu?
2: Oh banyak sih. Banyak hal yang aku gak ribet gitu. Kayak gak urusin aja, karena ternyata banyak hal yang gak perlu diseriusin dan banyak hal yang gak serius juga gitu. Yang kita anggap serius, ternyata orang itu gak nganggap itu serius. Jadinya ya banyak hal sih sebenarnya. Jadi aku mulai ngerasa aku gak perlu baper sama banyak hal. Dan orang juga gak perlu baper sama aku, karena aku gak anggap mereka seserius itu sampai mereka menunjukkan keseriusannya sama apapun hal, gak cuma tentang hubungan gitu.
0: Abis ini kita bakal balik lagi di TRL Icon bareng It Gita. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long. But if
2: you love. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
4: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
5: Kalau nggak cocok ya iya.
4: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
5: Ya, 2-3 bulan lah.
4: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
6: Lah iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
7: iya,
6: lagi.
7: Lu makanya habis gagal
6: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
4: Ya gue di-block.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
8: The Rockin' Life is on.

0: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Lo pernah gak sih gak sengaja nulis lagu, terus beberapa bulan kemudian baru sadar kalau sebenarnya lagu itu tuh lagi cerita tentang diri sendiri?
2: Kebanyakan lagu aku, karena aku yang nulis, jadi itu semua secara sadar itu adalah pengalaman pribadi.
1: Menurut seorang Itgita, rasa takut itu ada habisnya gak?
2: Gak ada orang yang gak takut sih. Debt collector aja pasti ada takutnya, makanya mereka jadi debt collector. Jadi kayak bisa takut tuh gak akan ada habis, dan semua orang bisa takut, siapapun mereka, apapun mereka, apapun pekerjaannya. Jadi dan takut itu bukan sesuatu yang intimidating gitu loh, makin kesini, karena ternyata semua orang ketakutan dan semua orang struggle gitu. Mereka punya struggle-nya masing-masing, jadi pada akhirnya gak ada alasan buat gak merasa takut gitu, santai aja.
1: Kalau orang dengerin karya-karya Itgita selama 5 tahun terakhir, menurut lo tuh mereka sedang melihat orang yang berubah atau seseorang yang pelan-pelan mulai membuka diri?
2: Kalau aku jadi pendengar aku ya, kayaknya aku bakal melihat kalau aku itu ya cukup vulnerable lah sama proses aku, dan aku pengen orang tahu itu gitu. Kelihatan kalau dari era-eranya lagunya dia gitu, kayak mereka punya, kalau emang mereka dengerin aku ya, mereka punya gambaran yang jelas ini tentang apa, ini tentang apa, ini tentang apa. Jadi aku juga pengen berkembang sama pendengar aku gitu, gak cuman melulu kayak tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin ini, tapi ngerasa detached gitu pendengarnya sama musisinya. Aku gak mau kayak gitu. Dan itu terbukti juga, penggemar aku pasti mengakui itu kalau kita sedekat dan se-vulnerable itu satu sama lain.
1: Menurut lo apa sih satu hal yang sekarang lagi terus lo pelajari walaupun mungkin jawabannya belum ketemu sampai hari ini?
2: Menerima kalau ada hal yang gak bisa aku paksakan dalam hidup, terutama di karir. Kalau ada orang yang mungkin effortnya seberapa tapi dapetnya lebih dari apa yang lebih dari apa yang aku usahakan untuk lakukan gitu. Ternyata ada aja orang yang kayak gitu gitu, dan itu tuh nggak apa-apa juga, dan aku juga nggak boleh mengecilkan effort mereka dan effort aku gitu. Nah, semua orang punya porsinya masing-masing. Ini terlihat mudah diomongin, tapi sebenarnya aku lumayan struggle sih untuk menerima kalau kok kenapa gampang banget diterima mereka, tapi kalau aku kenapa susah banget gitu, kayak jalannya kok kayak berat banget. Tapi terus sebenarnya lebih dari itu, orang juga bisa jadi ngeliat ke aku kayak gitu, kok si Itgita gampang banget sedangkan kok gue susah banget. Jadi ya masih selalu dalam proses sih itu penerimaan itu.
0: Thank you Itgita udah main ke TRL Icon. You are listening to TRL The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay, karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rocket Life, Jakarta, where everyone can be a rockstar. Selamat sore, hai. Apa kabarnya rockstar? Senang sekali Echo Santoso kembali hadir menemani lo ya sore hari ini di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Sudah sampai mana perjalanan pulang lo hari ini? Aduh, gue senang sekali rockstars bisa berada di tengah-tengah lo sekarang. Ya mungkin sedang di jalan menembus ganjil genap gitu ya, pengen pulang tapi terpaksa harus muter gitu ya. Percayalah, gue akan menemani lo dengan lagu-lagu enak pastinya yang bisa di streaming di www.therockinlife.com seperti yang satu ini. Siapa yang rindu sama lagunya Destiny's Child? Kalau ada yang rindu, gue akan putarkan satu lagu dia ya. Judulnya adalah Independent Woman dari Destiny's Child yang segera gue putarkan sesaat lagi pastinya. Yang albumnya akhirnya launching nih Rockstars ya, Ariana Grande dengan Petal. Album terbarunya sudah bisa lo streaming di digital platform. Tapi kalau sekarang yang akan gue

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Z dan juga Hayley Williams dengan Stay the Night. I hope you will stay with me, Rockstar, sampai jam 7 malam nanti ya. Ada Echo Santoso sekarang yang menemani di Drive and Jive. Selamat bergabung nih buat lo yang mungkin lagi gonta-ganti channel radionya di mobil. Lagi kebetulan mindahin ke 87,6 FM, halo. Selamat sore guys, bagaimana hari Senin lo so far? Mungkin ada juga yang sore hari ini masih streaming-streaming dari meja kerjanya karena kebetulan udah dapat kerjaan tambahan nih di sore hari. Semangat Rockstars ya. Nanti sampai rumah biar gak stres gitu ya, jangan lupa main sama binatang peliharaan lo nih. Apalagi 2 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 8 Agustus, itu ternyata adalah hari kucing sedunia, Rockstars ya. Jadi gue juga baru tahu kalau ternyata ada nih yang namanya hari kucing sedunia atau International Cat Day di tanggal 8 Agustus. Yang mana ini adalah hari sebagai bentuk apresiasi terhadap kucing sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan juga pentingnya perlindungan serta kesejahteraan kucing-kucing ini. Peringatan pertamanya ternyata diinisiasi oleh International Fund for Animal Welfare di tahun 2002 dan sekarang dirayakan sebagai bentuk momen gitu ya, untuk masyarakat lebih peduli terhadap kucing-kucing baik yang dipelihara ataupun stray cat alias kucing-kucing di jalanan. Gitu Rockstars, ada tuh satu kucing di kawasan FX Sudirman, itu sampai ada di Google Maps kalau gak salah, namanya si Oren. Karena kebetulan namanya Orange, jadi orang-orang itu udah melabeli si Oren ini yang ada di FX Sudirman itu sebagai attraction. Jadi orang-orang akan rela main ke FX Sudirman di pelatarannya tuh ya, di apa namanya, pedestrian areanya di depan yang mepet Jalan Sudirman buat nyari si Oren ini, Rockstars. Dan ternyata banyak juga stray cat di sana yang sepertinya juga sudah dipelihara oleh banyak orang karena itu terbukti juga gitu ya, banyak sekali masyarakat yang bawa makanan kering atau makanan basah gitu ya untuk memfasilitasi kucing-kucing jalanan ini supaya mereka juga bisa hidup lebih enak gitu ya, sebagai bentuk apa ya, sedekah lah gitu, karena sedekah ke orang juga enggak selalu sedekah ke orang gitu kan Rockstars. Kita bisa memberikan bentuk sedekah atau amal ke makhluk lain yang juga bernyawa di muka bumi ini, yaitu binatang khususnya kucing. Gitu Rockstars. Tapi ingat ya, International Cat Day ini adalah hari peringatan untuk apresiasi kucing yang kakinya 4, bukan kucing yang kakinya 2.
1: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

0: This is Rockin Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Shawn Mendes dengan If I Can't Have You, barengan sama Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Sudah sampai mana nih perjalanan pulang lo rockstars? Tapi kalau misalnya hari ini lo memang kebetulan gak ke kantor alias WFH gitu ya, di rumah aja, atau kebetulan juga lagi cuti rockstars, wah enak banget tuh ya. Karena memang pas banget hari ini diperingati juga sebagai Hari Malas-Malasan Sedunia atau World Lazy Day. Dan peringatan ini ternyata dicetuskan pertama kali gitu ya sama seorang bernama Bill Wills dari Ohio, Amerika Serikat di tahun 1976 ya. Sebagai pengingat bahwa setiap orang juga perlu meluangkan waktunya untuk beristirahat dan quality time untuk dirinya sendiri. Tujuannya simpel sebetulnya ya, memberi kesempatan bagi mereka yang sibuk kerja untuk bersantai sejenak tanpa merasa bersalah, sekaligus mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara produktivitas dan juga waktu istirahat, alias work-life balance itu penting gitu rockstars. Cerita dari dulu ya. Gak apa-apa sih kalau mau males-malesan hari ini di hari atau World Lazy Day gitu rockstars ya. Tapi ingat, jangan lupa sama yang namanya cicilan.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat sore Rockstar, selamat bergabung nih buat lo yang baru aja mungkin mindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai, selamat sore, selamat kembali bersama Echo Santoso di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Buat lo yang mungkin mendamba gitu ya, pingin punya call center yang bisa membantu kita setiap saat, kayak mungkin 911 di Amerika Serikat, Rockstars. Nah, ini sepertinya Jakarta bakal punya sendiri nih, Rockstars ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena Pemprov DKI Jakarta ini baru aja resmi meluncurkan yang namanya call center 1-500-813. Bagus ya. Jadi memang ini kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak kita udah dari kemarin-kemarin pengen banget punya kayak gini-gini nih, Rockstars ya. Jadi memang pemerintah provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan layanan derek kendaraan sampai pemanduan kendaraan jenazah secara gratis melalui call center Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Nih, nomornya lo catet ya, 1-500-813. Tuh, sekali lagi 1-500-813. Nih, lewat informasi dari Antara News, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menegaskan bahwa layanan bertema satu nomor solusi transportasi Jakarta ini disiapkan untuk memberikan 5 jenis bantuan kepada kita sebagai masyarakat nih, Rockstar. Seperti yaitu tadi ya, ada derek kendaraan gratis, pemanduan kondisi darurat, pemanduan kendaraan jenazah, pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta penanganan kejadian di jalan. Jadi kalau in case di jalan lo ngelihat ada traffic light yang rusak gitu ya, lo bisa tuh langsung telepon 1-500-813 untuk melaporkan adanya traffic light yang rusak atau kecelakaan di jalan. Itu bisa tuh, Rockstars. Sementara itu, untuk layanan derek gratisnya ternyata juga bisa dimanfaatkan kita nih sebagai warga gitu ya, yang kena mungkin mengalami masalah kendaraan di jalan dan membutuhkan bantuan petugas. Bisa tuh, Rockstars ya. Sementara itu, masyarakat yang menghadapi kondisi darurat juga bisa menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan pemanduan sesuai laporan dan juga situasi di lapangan. Dan untuk memastikan layanan berjalan 24 jam non-stop nih, Dishub DKI Jakarta menyiapkan 52 petugas yang bekerja secara bergantian sepanjang hari dalam 7 hari dalam 1 minggunya. Jadi 7 days a week, 24/7 nih, Rockstars ya. Jadi semoga kita bisa berharap dari yang namanya call center 1-500-813 ini untuk ngebantuin kita one day, amit-amit kalau kita ada masalahnya, Rockstars. Ya, gak apa-apa sih, Rockstars, asal jangan sampai nih awalnya dibilang gratis, ujungnya ada punglinya.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

finds you. TRO. Where everyone can be a rock star.

0: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive. Enjoy! Sudah sampai mana nih perjalanan lo sore hari ini, Rockstars? Kalau misalnya lo belum tahu gitu ya, mungkin hukum di Indonesia itu bisa dibilang berpihak kepada dia yang berkuasa. Ya dong, bukan rahasia umum lagi. Tapi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Bapak Yusril Ihza Mahendra bilang, kalau hukuman mati bagi koruptor itu sebetulnya udah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang cukup lengkap untuk menangani tindak pidana korupsi. Dan instrumen ini mencakup ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor gitu ya, serta keberadaan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK, Pengadilan Tipikor di setiap provinsi, sampai hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung. Bahkan pernyataan ini resmi disampaikan oleh Bapak Yusril ketika menanggapi usulan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia agar hukuman mati diterapkan bagi koruptor. Beliau berpandangan gini nih, Rockstars, ya, bahwa permasalahan korupsi tidak semata-mata bisa diselesaikan dengan memperberat ancaman pidana atau memperkuat keberadaan aparat penegak hukumnya. Karena menurut beliau nih, menurut Bapak Yusril gitu ya, ada aspek lain yang perlu diperkuat, yaitu etika keagamaan yang berlandaskan sila ketuhanan yang Maha Esa atau konsep tauhid dalam agama Islam. Gitu, Rockstars. Ya, agama aja dilawan bagi para pelaku korupsi, apalagi cuma hukum.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masuk ke jam 6 sore, Rockstars. Masih ditemenin Echo Santoso di Drive and Jive sampai jam 7 malam. Selamat bergabung nih Rockstars, buat lo yang mungkin baru aja bergabung bersama gue sore hari ini di 87,6 FM, The Rockin' Life, Jakarta. Kita masih seru-seruan ya sama satu lagu dari Doja Cat yang Say So, lagunya bisa lo dengerin sesaat lagi. Justin Bieber with Peaches juga siap gue antrikan Rockstars, lagunya hadir buat lo kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang. Dan untuk membuka perjumpaan kita di jam 6 sore ini, please welcome kolaborasi antara Sigala dan juga James Arthur dengan Lasting Lover barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam, The Rockin' Life, Jakarta.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Selamat bergabung Rockstars. Untuk lo yang mungkin baru aja gabung sama gua nih, hai. Sudah sampai mana perjalanan pulang lo Rockstars? Ini kalau pantauan dari lantai 6 gedung Wisma MRA di Jalan TB Simatupang, sepertinya tol Jor yang mengarah ke Kampung Rambutan ini agak sedikit tersendat nih Rockstars. Tapi ke arah Lebak Bulus agak sedikit lancar ya. Tapi ini kalau gue lihat memang namanya jam pulang kantor Rockstars, jalanan agak sedikit padat merayap ya. Apalagi di beberapa wilayah yang ada di Jabodetabek. Jadi semangat untuk lo yang mungkin hari ini berkendara sendirian. Tapi gue bisa temenin lo ya. Yang bisa lo streaming juga pokoknya siaran kita sore hari ini di www.therockinlife.com. Tapi siapa yang ngerasa di umur lo yang sekarang ini Rockstars kok kayaknya lo walaupun secara umur udah dewasa gitu ya, tapi ngerasanya kok kayak masih remaja gitu. Masih ABG. Tapi ini bukan berarti belum dewasa juga gitu. Enggak gitu ya. Karena para ahli ini belakangan setuju kalau masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur Rockstars ya. Jadi penelitian yang dipublikasikan di jurnalnya The Lancet ini menunjukkan kalau perkembangan otak khususnya pada area yang mengatur pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan juga kontrol diri masih berlanjut sampai sekitar usia 30 tahun. Ya, that's why para peneliti ini mengusulkan rentan usia remaja berlangsung dari umur 10 sampai 24 tahun. Sementara untuk fase dewasa awal itu berlangsungnya antara 30 sampai 34 tahun. Dan temuan ini menunjukkan kalau proses menjadi dewasa itu dipengaruhi oleh perkembangan biologis serta perubahan sosial yang berlangsung lebih lama. Jadi kalau misalnya lo nih masih dalam rentan umur 10 sampai 24 tahun, hitungannya masih remaja Rockstars. Jadi wajar ya kalau di umur-umur segitu lo masih pengen beli action figure, belum kepikiran menikah, masih kepikiran senang-senang, leisure gitu ya, traveling kemana-kemana. Gak apa-apa Rockstars, namanya juga impian remaja.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: This is Rocket Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Buat lo yang kepikiran gitu ya, mau ganti handphone, sekarang kok kayaknya mahal banget gitu ya harga smartphone tuh, Rockstars. Ini ada sebuah solusi yang ditawarkan oleh Apple, tapi mungkin masih available di Amerika Serikat, Rockstars ya. Yang mana Apple baru aja meluncurkan program Apple Upgrade yang memungkinkan kita sebagai pelanggan itu, khususnya di Amerika Serikat, untuk menyewa smartphone ini mulai dari biaya $17 per bulannya, Rockstars. Dan program ini bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna dan juga tersedia lewat toko fisik ataupun website resmi Apple di Amerika Serikat. Lewat informasi dari Apple Newsroom, Apple ini menjelaskan kalau sistemnya kurang lebih sama ya kayak kita sewa barang pada umumnya, Rockstars, di mana kita tinggal bayar biaya bulanan untuk menggunakan iPhone selama 1 atau 2 tahun. Setelah kontraknya beres, iPhone tersebut ya harus dikembalikan dong, namanya juga sewa ya. Di mana pengguna kemudian bisa membeli perangkat tersebut dengan biaya tambahan atau menggantinya dengan model baru lewat kontrak sewa berikutnya. Sebagai gambaran gini, Rockstars ya. Misalnya lo pengen sewa iPhone 17 Pro yang 256GB gitu ya, harganya kan $1,100 atau setara dengan 19,8 juta rupiah gitu ya. Nah, lewat program ini, perangkat yang sama bisa disewa selama 2 tahun dengan biaya sekitar $40 atau setara dengan 578.000 per bulannya. Gitu, Rockstars. Ya, kalau di total sewanya untuk 2 tahun atau sampai kontrak selesai itu ya cuma 13 juta gitu ya. Jadi opsi ini lebih cocok buat pengguna yang rutin ingin ganti model tanpa mengeluarkan hampir 20 juta di awalnya. Ini bukan buat yang punya iPhone tersebut selama-lamanya, enggak, karena jatuhnya sewa, Rockstars, gitu. Tapi ya lo pikir-pikir lagi deh, kalau sewa kurang lebih harganya 13.800. Kalau misalnya lo beli, harganya hampir 20 juta rupiah. Ya lo pikir-pikir tuh baiknya di mana? Sewa tapi lo nggak punya, atau nyicil tapi seenggaknya lo punya?
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive Enjoy. Selain sepertinya yang sedang menikmati hasil dari kerja keras mereka Rockstars karena film dua orang ini, Tom Holland dan juga Zendaya, dua-duanya di bulan ini kan masuk box office ya. Yang satu The Odyssey, yang satu Spider-Man Brand New Day. Dua-duanya itu pecah ya di bioskop, box office. Jadi kayaknya dua orang ini sedang menikmati hasil cuan-cuan mereka nih Rockstars. Tapi menurut gue ya, gak cuma dua orang ini Rockstars yang berjaya di tahun ini. Salah satunya adalah Robert Pattinson, yang mana setelah karakternya viral di film Odyssey, lalu ramenya The Drama dan juga Dune Part 3, Robert Pattinson ini kembali muncul di timeline dengan project barunya dia yang merupakan hasil garapan A24 nih. Judulnya adalah Prime Time. Jadi film yang bergenre crime ini juga sudah resmi rilis trailernya dan mengangkat kisah di balik program investigasi kontroversial To Catch a Predator dari Deadline NBC yang sempat mengguncang Amerika Serikat Rockstars. Trailer perdana menampilkan Robert Pattinson berperan sebagai Chris Hansen, host sekaligus jurnalis yang melakukan penyamaran untuk menangkap orang dewasa yang diduga mencoba bertemu remaja lewat internet. Dalam salah satu adegan, Chris Hansen ini muncul dari lantai atas rumah sambil berkata, "Kami sedang membuat cerita tentang orang dewasa yang mencoba bertemu remaja secara online." Nah, latarnya tahun 2006, tempat kejadian ini kemarin itu sempat terjadi Rockstars ya. Jadi based on true story, inspired by true story. Jadi Primetime sendiri mengikuti perjalanan Chris Hansen ketika bikin program televisi yang kemudian menjadi fenomena besar di Amerika Serikat, To Catch a Predator. Gitu Rockstars. Dan rencananya film ini akan rilis di bioskop itu di tanggal 25 September 2026, which is bulan depan. Jadi kalau lo penasaran sama acting dari seorang Robert Pattinson akan seperti apa Rockstars di film To Catch a Predator, lo bisa nanti saksikan di bioskop ya. Karena gue bisa dibilang Robert Pattinson sekarang best ya. Salah satu aktor yang bisa keluar dari, akhirnya bisa keluar dari peran dia sebagai siapa tuh? Vampir Edward Cullen ya, di film Twilight zaman dulu. Cuman ketika setelah dia memerankan sosok Edward Cullen, gue bisa bilang, wah, Robert Pattinson ini kayaknya gak bisa keluar dari perannya. Cuma dia bekerja keras Rockstars. Akhirnya sekarang kita bisa ngelihat beberapa peran yang diperankan oleh Robert Pattinson ini memang keluar ya. Dia udah tidak terkenal lagi sebagai sosok Edward Cullen, tapi bahkan yang sekarang nempel di kepala gue apa? Dia sebagai Batman. Jalan.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive, The Rockin' Life, Jakarta. How are you today, Rockstars? Sudah hampir jam 7 malam nih. Kita masih bersama-sama gitu, Rockstars ya. Jadi buat lo yang mungkin baru aja mindahin channelnya ke 87,6 FM, hai, halo. Buat lo nih, gue pengen mengingatkan satu hal, Rockstars. Dalam rangka nanti hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, ya, kita sama-sama akan menyambut yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah betul kita sudah merdeka? Tapi dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ke-81, Rockstars, Gubernur DKI Jakarta ini baru aja memberikan sebuah program yang menurut kita ini bisa dibilang menguntungkan lah untuk masyarakat ya. Yang mana Gubernur DKI Jakarta Mas Pram gitu ya, atau Bapak Pramono Anung bilang kalau nanti selama hari 17 Agustus biaya layanan transportasi yang dikelola oleh Pemprov menjadi 1 rupiah aja ya. Dengan demikian berarti transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta, MRT dan juga LRT turut berlaku kebijakan tarif 1 rupiah ini, Rockstars, gitu. Dan nanti di tanggal 17 Agustus sendiri akan ada pesta rakyat juga tuh yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Jadi kalau misalnya lo pengen sekali-sekali ngeliat gitu ya, bagaimana sih orang melakukan pesta rakyat, senang-senangnya seperti apa gitu ya, bagaimana kayak apa ya, sebuah tempat yang akhirnya menurut gue itu bisa kita tumpah ruah bersama-sama tanpa ada status sosial gitu ya, kita bersenang-senang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu, Rockstars. Jadi mau kemana nih 1 rupiah jalan-jalan di tanggal 17 Agustus? You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Derulo.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
2: Rockin' Sports.
3: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

latihan, nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Ikuti penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to Game HR of the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Good morning. Selamat pagi. Gak kerasa rockstars ya, hari Selasa sudah menyapa kita kembali nih di tanggal 11 Agustus 2025. How are you today? Semoga hari ini pagi lo menyenangkan rockstars ya, semenyenangkan jalanan pagi hari ini yang sepertinya masih lumayan kondusif kalau kita jalan agak pagi memang ya. Tapi kayaknya kalau misalnya lo jalan let's say setengah jam lagi, wah ini udah aur-auran nih di jalan ya. Tapi semangat buat hari ini, buat lo yang mungkin hari ini adalah it's another big day to you. Misalnya ada presentasi di depan klien hari ini, mesti punya apa ya, tanggung jawab lebih lah. Untuk hari ini gue doakan semoga hari lo berjalan dengan lancar. Gue temenin di GMHR, ada Echa Santosa sekarang yang akan muterin lagu-lagu enak pastinya sampai jam 9 pagi nanti. Seperti satu lagu dari Gracie Abrams dengan That's So True. Lagunya sudah gue antrikan buat lo spesial. Gue juga punya satu lagu throwback dari Rihanna nih, Rockstar